0: لاس تم کو فافی
1: جنانی نولا تلو سنے کے چنان چم تو چون کم اپنے لے کول چنان تلو ملاب پاں کول چنان چم تو چون نیتا نو آم شوا چیتا نو تلو چون وہ چانو ہے امی پالا پومبولو پانا چان چنان پیزا کنو پانا چانا نو کیا سلیپی اچھی نیتون سیانے لے رہے مانین چما پین سنان چون کیا وہ چنان پیزا تابان کیچ بورا ماسون سنان Yuan matungal itu, barang macam ni, kita matung naik kan? Kita waktu matung naik pun kita di mandala sa, pon. Jika orang menurut kita, penetonian neton, tapi bismillah perapan terlu, ha? Tuk pun kita niara niara bawul dek si poluan, ha? Pasang daya mana niara bagi, jangan yang kena be, van ponan le kunci yang betul, ha? Tuah
2: mula jangan zon ti naik tak kuat. Leo tenor le fifa na chana, saya dah jauh waktu na lagi rekamitin. Kata kenyam perlu, abang le fan full teknologi biasa le pasai rana le ulam tak full. Ita no zal le, ujme raitene jauh, ite na mici sen le kas tam le fan kasin. Azonau, itu sahaja lo natungan le kaste na parita kata tiada le mama la kasta tiada kami sen simban sejawa tuai. Maneta na cica mala kasanya, follow leader tu, ba anaja le fifa na cana, rara piskin. Tak sih tiada firasan pun. Kue ni fiskina, dorang sih asal cul mazuka, sih asal cul le amne kap biendre mang tul bican simba sejawat saya.
3: Am solu rante na rai jangan jangan rante ba matet keba tena cistu. Tapi niki jam rumah jangan lepa mati ni tanol ni. Siti falala pun baca kan. Rasa semua ada kekuatan kita tu misun dek. Kita kita datang nak tahu mana wakat. Jangan lepa nak mandi. Saya ni dete na cipta tu cina lepa lemba arah karok so. Nasun bawulan nanti so ni. Tapi tu kena fair na lagi. Tapi nul dek. Jangan tu kena saya nak pun lepa sih. Macam saya nak pun, ini wanita kita malah jasar, wanita tua, satu retarik, itu kena naja ni untuk dia sampai sampai yang dia nanti dalam.
4: Mungkin saya nama kasih dia nak yang dama tu semua, yang kasih yang kita pin. Nampaklah saya memang kita pinat semua dengan tangkal, kami yang ada, ada kata. Eba tewa Louis mampu nak cara. Kepisah sangkoa, lasat si wajan lasat si mana jang le fumba malah kasun jang le ulah fa manarakan fumba basa, fa ulah narusan say. Ramku manusia nu musa Kristian nanti, si siapa cuma manusia nu nanti macam si ram nanti macam nu, di say dia apa kau manusia nu percaya na, apa kau manusia nu percaya na, dem ram nacar nacar teri. Tiada tukun kuisan, misal pasien tiada mata, panetaran asalnya tukun ni firnam malakas, tiada malakas, muni malakas, reja mandian firnam tiada malakas, mandian famarina.
0: Shota tumpukla, shota tumpukvav.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: Indians, ya itu tanya tu pernah pam di Fontana Lama. Fontana Lama saya kan bakar.
2: Nu
1: aku tak rayu cerita pasal aku ni demand ini. Ini, gas demand ini pasal ni bang buat ni bom ada ni kat tu. Saya tu tengah banyak tu. Saya om lift stand di mana mesti maru. Nampak dia tu, kan? Nampak tu satu mobil, nampak tu satu. Namu tu, mesti mereka di lalu tu susah. Saya marah namu. Ah, kami tanda nafsu ni nampak di tungsi nampak pura tu bila ni ni ni. Kau kau masa kami tanda di samba mai muka di laut saya gambar ni.
3: Hey, saya mahu banyak bang kuras di marah kan di seluruh apa jet standar mana gambar ni. Saya mesti tunggal laksa. Kali si bila standar mana sah, nawan ni sopir, nawan pandi tungsi, nawan pandi bisiklet. Saya ingin naik sedih, saya ingin tampak semua di laut ni. Bukan saya ni. Ini nak latukan.
4: Tu mana lu? Tapi, ini kan orang yang dari sekat taksi terus kan? Hei, itu kot ni nak cari orang orang lepas kah ini ada orang mak siawan le, siapa saja yang dari situ dah na bis ni sini. Ini mak kira kan dia lusa si kamu, lusa lalu yang taksi terus yang ini tak kok? Mak, aku tak jadi lu dek. Matukan motor lah ya. Yom le lem sih kau suka suka orang kebas, yuk atau kan le motor. Nisha tu nisha tu lihat si elam nisku sali je. Nanti je ada orang sokir kan orang mana kau, mana kau. Le kita dah nak lihat dia kalau bukan aku sih senyap sedih. Nanti kan, ah dia sih tak sangka dia orang ni. Mata yer si mata yer sekarang fuchsin yang le anu dia tu fuchsin zanya mesti ya yang fitu dah nasun cara zanya dia zanya. Azai pantani nana kita nak naro pan azai si ombro le hulur dia zanya tu dah tu hulur dia si cara zanya. Bayi lain orang mandi cara tu mana nak pasti yang ikan katakan dulu zanya cara zanya. Saya zanya.
5: Ya tu saya tu dia motor dia ni dah tu kini anak anak termi. Bakara karat karena daru butir kol season betul ke reaksi tampilan yang beli motor di sini tuan. We macam mudi semua na utar tuan di. Jadi kita na rumus tuan faham sih mesti le straputai di kiri di lembit. Mandi maaf na rumah ni juga season cekuas. Lalu kalau kuliah tuan di ni pan di ni panetin. Ni panitia nak tu zanya, ini mandi muda pasi tunggayan luar apa ini, pasi tunggayan luar apa ini, tinggal tu.
6: Kecik, biasa kan zan tu bilam mandi zan, kalau biasa kan tu bilam nak awas, kecik biasa kan nak sih tu. Pasi tu tu lalu zan ni, ni tu tak sih, tu tu tu, tu tu zaman dia zan tu, ni zaman itu sih nyasa ialah ke, nanti tu dan nanti tu bilam itu semari, kita setiau zan. Atau kan ni, lepas alam tanam ni, alam tanam na cendih macam apa itu sian mana kain, kain.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk wave.